0: Rádio Moçambique, Nampula.
1: Sisa no pentahan mundi wani panjeni ya hibura tana jesa vasi sula vani minutu mitana mosa wala kirani minutu mitana mili no viara jesa te minutu jurile sabato mahiku mulokoni manli mweri wana setembru mwaka 2026 ndelo mwere ne jildo makina ho mikrofoni utavi kumpa o central teknika na vali saranki o centri misoro nini urene laka mkumari na shirika hu ona sau ya wanrupu mira ka nave mera amshukuriyo amkulupa le mraponi mahumu Daniel Francis Kushapu wa chirudi wa vila nkulu inyambani